0: Jesus program every Monday to Saturday, 2 to 4 p.m. only on My TV.
1: Misambulo bi naga naturan kian marama. O kinta buki mini talitu kian nando telon diwa sinimo nani wata taro nasi ngili buin tindai. Nando pro karambo kamada nando ngarabiti kuma nando kime ruwe nabi singilu tili wikian sara. Nimbulo bi naga nasi mati kuma nabi kori dagadaka, nabi bunon duindu ini samati kuma kina, wata lo kino kimi nina samati kuma nando bi koro. Nimbulo bi naga. Sehingga ngarabiti kuma ngarabi wa singilu bu, seso saya tonggur nabi wadangi dangi. O kami nabi naga boi libi nini tingi tangan ngono ngomu ni samati kuma kina. Iya, singilu kuma ni sara ida, santa biti kuma nando pulangi. Ai sebu ti kuma pro.
2: Nai bokambula kalau dikian teman nai bokat kebu ninda badi papa tatale ni naru nondo lurus kabul kaba nai takan itu sudah ketuk nai bagi ngo sabarom tapa tali tunggo na januari nai mata ini bula naru nondo lurus kabul kaba sabar nuni bina ketuk nai nonda ngo nongo weekend na baru tu mai cuni tu mai si weekend na bi kor kor bokat biti nai sana tini kaba ni nonda bono tebu mata mata milisinga mekau tegi nai rumur rumur milisinga kerum sabar kambula ni lesi bina kani kuah. Sebagai weekend, apa kasih kalian untuk kuite? Saya dudukkan ambil seperaki, saya dudukkan apa kita biskuit? Sa, bagai lu ini bina ketua yang na singa lembu ni singa nindai yang na non dapat kasih singa lembu. Enda bibu nu esok, enda baru mungkin na sar sar tu mungkin na singa bina ni kuah. Saya kata langgan ni mulai dari weekend, enda baru tu banyak bulan ni tak laka. Weekend talang enda baru tu banyak biasa buru buru esok. Na Pasifika, bodoh baga Amerika, bodoh baga Afrika, bodoh baga Asia. Sekarang mula dah bikin untuk Eropa, kita kena pelanggan na Leviti, entah kami tapi tuan, tapi ibu nuatannya so, kita bukan orang tu mungkin na, singa lembu ni singa ni dai.

0: and name a million pity.
1: Gasili would get the Tongu Sabar room with my Matitun and Matibu. Somebody though in a camp. Dipindosini Vital no Rawa and a Tikabun and Bango, Kawana Numakin, Mukirikimini, Mendomanamani Tuku, Vir and a lot to Sarlutu Tukua, in the Paganama Tatuan, Pon and Render the Domatungo. Itabun Gondo and Bugibu.
0: And give weekend that the Pato Nanraki, Conale, Vigo de Pokina, and along the Lavalaco. Kemalus, Aviva, on Getitico, and a single Milan, you could take a poo, take a poo, what the Getisu. The Talo, it's going to take a Tigalima, and a Tigalima. Catuca, the Candelvoltamu, Kemagandu Satuviao, Casatu Kumdu, Nanguosa. Nakaka, the Andu, the Kerevita Magunadangu, only to live Kumdu. Kemalu can in a single Milan, you can then look, Songo Songo to Dava, and Dilevena. Sesuatu bimbingori, bimbi na musiam tipo, kena boi nindi na berita, o kau yang gua na baca tau taka, na be isi kena mataka, kena ruar ruar rumah ni, na nomor tipo, na ilang ilang gua sakit nomor tu mai, na segani rawa rawa, segani rawa rawa, kena sari tunga na newsi bura bura, na newsi witi, kena sari tunga na nraki, itu sahaja kita tunga na kata kata, 2023, kau yang down nraki bura bura, na World Meteorology Organization. Naembaki kata nundo ena history ni burubo. Ya erana magitiko ni na tosu na ketali naembaki ingo kinaembaki mingo. Mingo ya dawa na 2050 sa na ciklo sa rana nundo ni magatang ng dengen sa rida ke na kata ni burubo na kata kabata bata era lao tumay. Turanga kamarama au sabia karobi kanda ni ko sematiko magaminaka ni ko kambulia na lomalangi ni burubo sa dawa na kata kata. Te daba na matamata na kauta megutura e iko na tu de tu bale daba o ko kambulia na burubura e chiko iko ka chiko wikenda na ipiru na sindua e mbulia na kake denga tau kena na kake denga tau na kake denga ngai toko na kake denga e na mana ni na mosa
1: be ngasile bu muni pa madala tu nga usata una no mo pa ngali kenda kina tatanra ni ambakingo ni ni methodista o mo pa ronda da bu bu ko no ma e na tali be kim ronda Cena naibu bukan apa kan nama tak kita sendusi kita nama terimoto di dunia sadistik.
0: Mena kena na tatanra cena theme cena vision ni songgolo tunggu en embaking anggo 2024 ibu bapa tunggu connect to Jesus se sema bintisu. Kendur mana mesti makina sema sarang bintisu. Ena cony nak kena wasi terima tinggi endu bapa tunggu koi tahun apa ini dina ibu bapa tahun ni beri kota mangku. Tambangu ke dengan sampah, na samaka. Yang pusat saya ni buah, na ketani. Bebekannya sih kami nak kuah. Ya, yang kaya bukan nama tekina. Na New Prediscription Fellowship. Nomu buah buai, bukan tahun nomu sema. Kuni katakan buah, kuni katakan sena. Tolu nak kanggu yang basi kena na tambah ni kau. Bukan rona, kini karuna sena, kini tolu buana. Kuni bukan rabi seko. Seko kau itu kasar bagai bu, nan rauna, nan saya nak jadi buana. Kau itu kan musema, malah nak bikin musema, nan rokan rokan rauna, nan ready bina kanis, kena buah ini buana. Maka tu musema. O sema bina tengah, o digo digo. Kembali, nan nomu tau doko, kena nomu buai, kena nomu seta papa sepa. E maka cari tu kan musema. Yang nomu ne nama tak kena, nan new Methodist Christian Fellowship, nan kain bita. Kalau kena mata ni, yalo gusarnga, kena value tak kini sosro tu. Mebagai nama tanah New Methodist, kena nomusema, kena dua puluh nomusema kena sema bintisu. Kuni sema bagai lembu kena yang dah nilo tu. Kuni sema bagai lembu, mikuai value tak. Niku sa sema ngah bintisu, sa ngah bina nomusema kena nomusosro tu. Sangat pertalangan musema, begini nabi tak. Nilangan musema bintisu, enalangan musema kita lalu, enalangan pertalangan musema, kita beli utak ini sok-sok lalu tu tuh.
1: Naga pulep, naga pulep. Toto kau bauti. Kau bauti bikin dana sema tiu mai. Maka mandangan dana sini new Methodist, nado rindu tu mikir, nado tur nakai nonda naparuaya. Eh, di mana nindu tu lebih sok-sok lalu tu.